KSFM ni yo giteze matwi. Hanyuma mbere yuko twinjiye muri dilemma, hari umuntu wari wadutumye, yitwa Clarisse, akaba yadutumye ku mukunzi we, katubanze tumutumikire noneho tubone gukomeza n'ibindi. Ariko ndabona nimero y'uyu muntu itari gukunda, kanongere ngerageze turebe ko tubasha kumubona. Ayaya, Clarisse, nimero y'umukunzi we kuri guhita yikuraho. Iri guhita yikuraho, turi kwihamagara igahita yikuraho. Sinzi ubwo ngubu ukuntu twabigenza, uretse gutegereza undi munsi tugakomeza kugerageza. Ubu aka kanya tuvuga ndi gukomeza inyihamagaye igahita yikuraho aka kanya. Ubwo rero reka mesaje yawe mbe nyibitse, tuzayikomerezeho ejo.